Vai voar, passarinho. Leca 5:39 minutos, mentira, e a Rádio Moçambique, emissor provincial, e a Gaza. Kuna vunanga leji, dwi kose seke nkama kona mpela. Yai, lukuru zari chaiwa, vunanga leji. Ai, nga itlili mpela, ne namboli tuwa na wali chaya kwe kwe lomu. Lorena Nyatsi. 5:39 minutos. Ati pasa na mitirulia Radio Moçambique. Unga likale mpela, tawe kwa matima sikutanya monta. Kona Radio Moçambique, atangena Belarmina, Nyantumbu. Tainika matimula sikutanya monta.

Bank se tuwa tembeka va radium sabik ke Gaza hamilosa hidinda nika mnong lo kuatu wata misaka no yo tan samidi nyan se wazishanu set ka agosto wa 2026 misungo ya mahungu aheta kona wo nguyia. Mklawa wa ferroviario wa Gaza ni klubi ya chidengleni mangwana ungivela ina wa yipalisana ka msaka no uchanu wila nako ni mpalisana wa bolwa nguchia mchamu wa provinsi Gaza kadilimbidia da 2026. Vintage kasi kachikatichia va kavilva bolwa ngutungutu va dirambu da chihuamna hambi ni dirambu da chisikati amua Gaza vaya masumu va chiti hita kukungoma kasi kuwa ve maneka kuwa ve kedwa kuwa ve akumbi sa provincia ya Gaza katitila nako ni misakano ya va gundi va sikolwa ino mehekala ni ya provincia ya inyambane kasi nguduma didawa ngudidawa da misakano ya basketball va kavilva uwa misakano nduvona vaya masuni wana vachiti hita kukungoma kasi kuwa ve vitu swangu hatilaveka kukona kuwa ve akumbisa provinsi ya nguhawa nakona tilaveka kukona misungo ya mahungu awa hino makamba kamlongo kuwa wanyasi uwa uta kuni nani Rosario Madede mtupisa kloti Mariamu Ibrahimu akamichini mishwela wengiseti unene.

Yelo senyambani mitsikari. Mitsikari nyambani. Inyambani halo sa mitsikari. Mitsikari nyambani.

0: Hamana. Miranda, Mitsikara.
1: Metsikari Paulo Masango na nathusa miyamukela.
0: Abonga kasilo kuti ndikuhalo Miranda nga khamusela ku Dotto Gaza kupora muko chani ka wazihlanu iwa.
1: Gaza wazihlanu wa nyasa achitita chinene hambe kwa lisani lokungala khata kupeka matimba. Lichicha yapalangana pheho kamene mitsikari lisani minovani yona hekhata kwa hendina jinda majasi. Kame kutela na kuni utumi heho hiyatsangwa hi amuket nyasa kumbe kugoyela nyasa emthangele impya wa provinsia ya Gaza
0: utaona munani governador wa impya mpela tseyo Gaza tiverelwa kumpela taku ananinga mazambo amuka ku anzisa kasi provinsia iyo atsene nyambani nikuona lisani lata lichisolela kudotho kudotho kanukuwa ngumaukela hau kakwadi totsi tidzumbisekedi kuvimpela hichizama ku andzisa provinsi yathu ya inyambani
1: litsuri kambe hene kuthamba toyingiseti watwese yatiziva kumatsimelo yathu akatitambulira nyasimana dzimbilisa kutana hena wacho chihene cha mawazihlanu hene takatsakanya mahungu a maprovinsi ya amambidi hikuti hikuramba ingiseti kuoheleketa madungu lawo na nkhunzila ya foni ya radio msambiki gaza ni nyambani akhano gaza mthumisani kuloti gilberto book seayemekile kuwa takatsakanya mahungu adifiki.

0: matonela jali poisari mwenda ushi tisi bladi na vatla roma wani mulewo tisi bladi kambeta duosa wesa kutuwa kutu bachotu vangatara kutu bachotu bas roma wani aya maneka ayate woma poisi bas aita horo roma wani akini
1: esta senyora no libonyezo
0: nizo kani inkatangu roma wani masenora nchini madu yangu lisani kukama ui madinyari michi soso ni kwati okumula kunwisi matama senora bas kani wutsi timbe nyari.

Sikuda konsesa wacho maruma na kaya nyambani. Hige metangu ndima iya. Mitumeo hasungu limila chupinga mkala kutreze ni 55 minutu. Shinyasa ngata kuninga mahungu tumisana nime chini antena nasional. Mahungu wa provinsi ya Gaza. Kungu mzile kambi mahungu mele na kuni kugoka. Mtangili wapya wa provinsi ya Gaza alfe unkuna. Wavalalta kumarigarida mapanzeni hlongo. Hijili kambi ni ndima ya kutakata kanya mahungu wa Gaza ni nyambani. Hela kita madungu la ingisi tika makali wa hambana hambana. Hitemisa kutawana nao kamati kwa matakulo kuraji msambika chihiramba na kuchizimu chichitla isa. So tsa ingani Miranda Mabunda. The street.

Murhandziwa muyingiseti ave hi ndlela leyi ku fikiseleke nlongoloko wa mahungu ya Dzonga aka tiko hi ta tlangela loko mahungu ma fikile hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi tlangela ngopfu swinene ka muhaxikulori i Dracio Makondela kusukela xifundzankulu i Nyambani loyi a swi kotike ku va hakunene a hetisela nlongoloko lowu wa mahungu hi le ka 21 hi tlhatekela 58 minutos. Kungari khale ta vele ka nsimbi ya 22 horas.